0: atambula jibawo atambula jiduka atambula jibawo atambula jikubako jigenda amanyi gago wotudde woli waliwo amanyi ga Katonda gago kusinkana uyo mukama atambula uyo mukama Katonda afa atambula Katonda afa atambula ekibadde chikutuga chivayo chigenda chisimbuka ekibadde chikutuga ekibadde chikutuga chita ekibadde chikutuga chigenda ekibadde chikutuga chivayo ekibadde chikutuga chita chisimbuka omuzimu ogo kukuta kukubako amanyi gago baga chijawa amanyi gaga ndagago chikubako amanyi gaga ndagago chikuta ekibadde chiba sende so ekibadde chikuta sende so gaga amanyi gaga tonda gago nyine mula watambula gadonda patambula wali wali wamanyi wali wamanyi gago wali wamanyi gago eya kufirira tambula ali watambula gadonda patambula bulamu uyo amanyi gago faya chita faya chita ebibadde wakawa mwe bebawa simbira bebawa sulira amanyi gaga nila gago gago katambula gago tambula ekibadde chikulemesa ekibadde chikuta obufumbo ekibadde chikutembaga amanyi gago ekibadde chilemesa abantu bako okufumbirwa waliwo katonda agaba obulamu waliwo mukama atambula uyo mukama atambula uyo mukama atambula uyo mukama atambula waliwo amanyi gatambula ekyakwata embaga zewaka ekyakwata embaga ya muganda wo ekyakwata embaga ya senga wo ekyakwata embaga zamwe amanyi gago chibawo chigenda chisimbuka ekyakwata embaga zewaka zawana amanyi gago chita chisimbuka ekyabakwata temufumbirwa amanyi gago ekyabakwatanga temuzala waliwo amanyi gago nagago chibata kite mbuto za batasala kite mbuto za mwe amanyi gago waliwo amanyi gago waliwo amanyi gago mu muto waliwo amanyi gago mu mungu mungu za mwe waliwo amanyi kibana chikutesa mwe waka kibana chikutesa mwe waka ekyabatanga kenda ko ekyabatanga okufa amanyi gago faya chita chikana chisimbuka mulindagane kutuka kalona wapatambula yezu atambula yezu atambula kutulindagane yezu atambula wendagane kutuka Amani
1: Amanyi kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, kumuriro kwa kwe, k
0: kutoko, nisimuka, edogori gendo, edogori bayo, edogori cha, yebaba lisa, edogori genda, edogori ajia kunyama, hita nisimuka, bali balisa, bali kunwesa, edogori kankana, yebaku simbia, hita nisimuka, ikutani bayo lita, edogo kusenda zo, edogo kuchindu cho, edogori bayo lita, edogo kuprojekti zo, edogori cha, edogo kunyumba yo, edogo kunyumba yo, edogori ilo, bali twala, edogori kankana, edogori cha, edogo, nikuta, edogori babise, edogori kozenga chambulera, nikuta bana bewaka, nikuta ulamu kwa mwe, nikuta ebintu bya mwe, ebintu ebyo batuka ko, edogori simbuka, edogori bata, edogori babako, edogori bata, edogori simbuka, nagire edogori beyo, nagire edogori kende, nagire edogori nabiri, edogori asenga, ibayo, edogori balija, jibalija, ibayo, edogori bajja musabo, edogori genda, edogori batambulira, edogori bata, edogori tukaza omwana wo, aliko chikale chitategerekeka, alwadde ebirwadde ebitategerekeka, waliwo amanyi kudogo, waliwo amanyi balijayo, edogori ta, endagaano y'edogo ekutuka, endagaano y'edogo livaayo, nisimbuka bananga amanyi gaago, faya yo Yesu, Yesu atambula, amanyi gaago kutukako, Yesu yatambula, Yesu yatambula, Yesu yatambula, Yesu yatambula, amanyi gatambula, Yesu yatambula, Yesu yatambula, akankanya edogo, nyini bulamu akankanya edogo, akankanya misangwa, akankanya misangwa, akankanya bizibu bya waka, uyo mukama akankanya emisota ekibadde kibabadiko, emisota, ekibadde kibasoroza, emisota ekibye yomwe, emisota ekikwata sente zammwe, emisota ekikwata bulamu bwammwe, emisota ekibabaako, emisota ekikaaba, emisota ekiri kuwaka mu lulimi lwammwe, emisota, abateeka emisota, nekukwogererako, faya, kukuta, faya, faya, faya, kuta, faya, kuta, faya, kuta, waliwo amaanyi omulekuba ku musota, omuleku musota gwewaka, omusota okubabaonekera, omusota okweyawula yammwe, gweyawulira mu nnyumba yo, omusota kugenda, omusota kugenda, okutambulira ku mayinja, omusota, omusota, omusota, ekiri mu musota, nkikutula, in the name of Jesus, kimenya menya, menya menya ekiri ku musota, omusota okubaliko, omusota okubasibye, faya ku musota, faya ku musota, faya ku musota, okubatambulirako, Yesu yakumenya menya, Yesu yakuyusayusa, Yesu yakujjawo, amanyi ku musota, amanyi ku misota, ekibadde kiri eyammwe, amanyi ku misota, ekibadde ku baana nga tebafumbirwa, amanyi ku misota, ekibadde kiri abagi, amanyi ku misota, nga waliwo abatazaala, waliwo omusota ogukubaddako, olwaleero ngutematema, olwaleero nguyusayusa, ekibadde kitambulako emisota, kita kibaayo, ekyo kibadde kiri amagi ag'okuzaala, kiba takibasimbuka, kibaayo, kibaayo, ky'obadde oloota, ng'olina omwana gw'okutte, ky'obadde oloota, ng'olina ebyana by'ozadde, amaanyi gaago, omusota gubata, omusota gubata, ndagira omusambo ogukubate, omusambo ogutambula omusota, yangu asimbuka, kalondoozi yangu ata, lukyolo yangu avaayo, lukwata yangu avaayo, namuzinda yangu avaayo, yangu ata isimbuka, yangu avaayo isimbuka, yangu avaayo, yangu ata, yangu ata, amaanyi gaago, yangu ata, Yesu yakulagira yangu ata, simbuka gawa gaawo, yangu asimbuka, baleka yangu asimbuka, tasende zaabwe, yangu avaayo asimbuka, mukama akulagira yangu ata, banakulu bakulagira, bamalayika bakatonda batambula, yangu avaayo asimbuka, bigeri sa malayika akulagira avaayo yangu ata, yangu asimbuka sani yangu ata, kaka ndiko, yangu asimbuka, kaka ndiko, yangu asimbuka, kaka ndiko, yangu avaayo yangu ata, yangu avaayo sa, yangu asimbuka, simbuka, yangu ata, yangu ata, yangu ata, yangu ata, yangu ata, bate bate yangu, yangu ata, bate, bate, yangu ata, bate, yangu ata, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, simbuka ugende, simbuka ugende, simbuka ugende, simbuka ugende, yangu veyo, nakulisoso uwo, dai yangu ata, nagire misota, nagire misambwa, ejibende kulisosi, ejibende jibaruma nga jiba kulisosi, nga jiba mayinja, amanyi gago, ejibende jiba mayinja, ejibende jiba mbicha, emisambwa, tayo yangu asibuka, emisambwa, Yesu akulagira, emisambwa, Yesu akulagira, emisambwa, okubane kuchanga kubayita, emisambwa, okubane wakawa mwe, huko wana kuluchi, emisambwa kuta, emisambwa kuta, emisambwa kuta, wana wana emisambwa, najiri kupalati yo, emisambwa jita, emisambwa baku kusindikira busula mu njuno omusamba gugo bagutwala omusamba gwende guli kubana bo ogwende guli mu abana bo ogwende gwende kutuka abana bo amanyi gago ku musamba ogwazi kusajira nga bebase amanyi gago okuba kuona ko musamba faya guta guta kusibuka kuwalosa omusamba guta omusamba gubayo omusamba guta omusamba gubogererako omusamba gubata umusamba yango bali simuka yango simuka pagandiko yango sana kuta kuta kuta kusimuka kuta nagira umusamba kubate nagira umusamba kubapeko musamba uliwa bayo mnyele mkama face kisu bayo te family yo bayo yango simuka yango watu de waliwa mulilo watu de waliwa mani kako omule kwa yesu kuko waliwa mulilo watu de waliwa mulilo kumisamba waliwa mulilo jikenda waliwa mulilo kuko waliwa mulilo kuko omukati kwa mula muuyo waliwa mulilo eche chibande chitemia mwe echibande chitemia mwe echibande chitemia mwe echibande chibata echibande chita echibande chita faya kuchibande chita echibande chitemia mwe echibande chita program za mwe echibande chita plan za mwe waliwa mani chicho chigenda waluwa mani bachitwala waluwa mani chibabako waluwa mani katonda wafe uya atambula mkama wafe uya atambula amani gago tuke waka katuka josula amani gago wo today wo imiridao waluwa mani waluwa chinyenezewa chikubako chigenda chita chisimbuka uyo katonda wafe atambula waluwa mani gaga atambula kabayo bivayo bita bivayo bikuta bivayo bigenda bivayo ibada bikutulamu ibada bikulwasa ngabijja buli seasoni ngabijja buli mwezi ngabijja buli mwezi buli nkomere ya mwezi waliwa katonda bichawo uyo mukama wafa bichawo yesu uyo bita yesu uyo bita nyini bula mwatuse bita nyini bula mwatambula bivayo amanyi gatambula wali waliwa amanyi gako amanyi gaka katonda gako gatambula amanyi gaka katonda gako kubagwa simbu amanyi gako tambula kubalema amanyi gata ambula kubalema chakusibira wasi chakumenya maguru amanyi gago chikuta chikubako chigenda chisimbuka chita chisimbuka chita chikubako chita chigenda chita chikubako amanyi gago cha chita chibayo chita chibayo chita chibayo chita chibayo chikuta chigenda chisimbuka abade bagwe simbu abade balike bintu bibakuba bibasula wasi bibatuga amanyi gago chibata chibabako bibabako kati miragira munyera Yesu bite Bivayo, simbu kata. Simbu kabayo. Simbu kakati. Tukula gira ta. Simbu ka. Waluwa manjika kunyanya yango bayo. Veku nulimiruwa yogere. Veku kumagulu katambule. Mufayo ko. Mlinyele Yesu yango mute. Yango mute. Tomu chalo yo. Tomu wale yo. Yango simbuka. Yenecho mutegeko. Jikutula. Yenecho mutegeko. Jisu. Jibayo. Chita jisimbuka. Yesu uya nyenya. Yesu uya nyenya. Imu wadeko bito. Imu wademi wambi mugano kwa kira bito. Imu wademi musiba. Ngata uli ya bito. Imu wasiba matu. Bimu vako. Mlinyele Yesu. Nangiri yo mulilo. Faya chimuta. Faya chimuta. Echibane chimutuka. Fire, chigenda, waluwa amanyi gakatonda gatambula, amanyi gakatonda gatambula, amanyi gago, gage waka, gago gaga amanyi, gago gatambula, amanyi gago, gaga amanyi gakatonda, gaga amanyi gakatonda, ekizibidwa ekibata, ekizibidwa ekitebwa, amanyi gakatonda gago, chita chibata, chitalani yo, chita mtakete kanyo, itundi mwe, chirita, chiribako, chirita, chita nyumba yo, gwe, chirita. Omuli ya gugo, kunyumba ya sibitwa. Echisibia mulimu kwa, echisibia vitu vyo. Echisibia vitu vyo kutuka. Echisibia sende zao. Okuja, echisibia wabaja. Waluwa katonda chijawo. Waluwa mkama iliwa mulamu uya atambula. Katonda wafa atambula. Uyo mkama atambula. Katonda atambula. Yesu uya atambula. Atambula wakawa mwe. Atambula mnimido ya mwe. Atambula mubia murunda. Atambula mplaniza mwe. Atambula kumunimogo. Atambula muofisi. Atambula wabaga anantoli tuka. Atambula uyo mkama atambula. Amanyu katambula uyo katuna wafa atambula. Atambula. Atambula uyo ta Yesu atambula. Yesu atambula tanya. Atambula nyenya. Atambula jawo. Atambula bingyo bisema. Yangwa. Bivayo. Bikeda. Yangwa bayo. Bita. Atambula. Uyo atambula. Nyiru mbuna. Atuse. Uyo atambula. Atuse waka. Atuse uyo. Atuse. Bivayo bikeda. Atuse bikeda. Eva debi kunyaga. Eva dewa kawa mwe. Eva debi tambula mbese. Bita. Eva debi tambula mbikere. Bita ambula. Bivayo. Bita bisimbuka. Bisata. Bivayo. Bikeda. Eva debi kwa bisata. emisota jigenda emisota jibayo atambula yezo atambula edogoli genda edogoli bayo itabisimbuka yezo atambula itabisimbuka atambula mukama atambula huyo atambula yezo atambula yezo atambula yezo atambula kadonda afatambula yezo atambula chikwa chikutobu julizi wo chibuta chikutobu julizi chibuta chikutobu julizi wo Echa kusibango olwala lwala uyo mukama atambula Yesu uya atambula Yesu uya atambula ekibane chikulwasa buli ataka joba dofuna amanyi gako kajirumba amanyi gako chikuvako amanyi gago eta eta buli ndagalo joba kutaka kola ko batu alambiriso batu alanjelaso naye waliwo katonda abijayo waliwo katonda asumulula asumulula akuja kenda gande yo bajikolera kumviri bajikolera kubafu amanyi gago kutaka amanyi gago gago kundagane ye kutuka endagane kutuka endagane bade kuchikacha mwe endagano je bakola endagano je bakola temulifumbirwa endagano buli abateka ka chikambo alwali amanyi gago gago gago katambula amanyi katambula gago gago gago gago gago amanyi gago amanyi gago amanyi chibaba teka ko chibaba ko chibaba teka ko chibata chibaba tuma chibaba tuma waliwo katonda chijawo bakutuma erinya bakutuma ekintu bakutuma ekintu bakutuma ekintu ina chimaji toma nje kitegeza bakutuma linya lya musambwa bakutuma linya lya chintu bakutuma linya lya mpewo amanyi gagano nagago gaji kujjako amanyi gagano nagago gabi kujjako bakutuma linya lya rubale amanyi gago fire fire fire fire fire ekibade chikuriko ekibade chikutambulira ko na amanyi gacho chikuta kibayo Yesu uya tambula Yesu uya chisinkana Yesu uya chita Yesu uya chita chita chigenda chisimbuka chivayo chigenda chita waliwa manyika katonda chibata chigenda chibata chivayo chita mikono chita maguluko chibata chibata chibata chemanywa chibata chigenda chisimbuka chita chita senu za mwe chita chita chita chita kawula ta luchola ta yangu asimbuka bibata bigenda mulinyera Yesu nangirilo mulio bibata bisimbuka Yesu uya bijivayo amanyika go Yesu uya nechitibwa che bibayo Karona patambula yes huyo mukama atambula ekikubadde konga chikusibye chita chisimbuka ekikubadde konga chikwogera ko yesu huyo chikuvako yesu huyo ekibadde chikuita amanya chikuta chibayo chisimbuka chikuita amanya nga webase chikutambulira ko chikwogera ko chikuita amanya olaye chikuvako olaye chikuta olaye chigenda chikuvako karona ina bulamu huyo amanyi gakatambula yesu huyo abinyenya bikuta bisimbuka bisimbuka bisimbuka bisimbuka bisimbuka bisimbuka bisimbuka bisimbuka bisimbuka bisimbuka bikuta bisimbuka bivayo bisimbuka kadona wafe huyo Yesu wafe huyo atambula Yesu huyo bita bisimbuka bita bisimbuka bita bisimbuka bita bisimbuka bita bisimbuka bita bigenda bivayo bibata bibata bibata bibata bibata ekikuto muzali omulwadde wo ekikuto bwana wo nada kya soma ebyo kusoma yabigana kimubuzabuza kimusiba ekikuto mwana wo kimute kimute mute Mulinyera Yesu kiragira chimuta mulinyera mukama Yesu Kristo ekikutoma nawo kije kigenda ekikutoma nawo ngatasoma ngatakola ekimukute nache chimukanya kufumbirwa ekimukute ekimukute kigenda ekikutoma kologwe chimuta chisimuka ekikutoma nawo chimuta ekikutaba newaka chibata chibavako ekibavuki debisimu ngabafu debakola chibata kigenda chisimuka kibaye kigenda ekikuto kusoma kwawe ekikute ekikute ebintu byabwe abaana bo kibasibye bane kutambula
1: mona
0: mukama uyo yezu wafe atambula yezu wafe uyo yuyo atambula abinyenya abinyenya abinyenya bivayo abinyenya bigenda abinyenya bigenda abinyenya bigenda abinyenya bigenda bikubako abinyenya ebikubate matu abinyenya ebade masogo abinyenya ebagalo kuwasa abinyenya ebagalo ebibade bisira masogo galime kutabu kulaba abinyenya ebade kulubiriko abinyenya ebade byakugongobasa abinyenya katunda wa abinyenya yesu ya abinyenya abinyenya ebade bikugongobasa abinyenya katunda wa uya tambula atambula tambula tambula atambula uyo atambula tambula atambula atambula atambula echauza sendezo chizita echakwata chita chisimbuka abinyenya bito abinyenya bigenda abinyenya ebade bikusumbu abikubako ebade bikusumbu wa ebade bikwata tekayo ebade bikutesendezo ebade bikwata abantu bo abinyenya bikubako bita bisimbuka bita bigenda yesu ya nyenya yesu ya nyenya yesu ya nyenya yesu ya nyenya yesu ya nyenya yesu ya nyenya yesu ya nyenya mukama nyenya wakati anyenya anyenya anyenya anyenya anyenya bisubigende anyenya nyiri mula mwanyenya ayamula anyenya anyenya anyenya ekibade mumwe nasicha bulamu kibawo ekibade mumwe nakiba siba kigenda ekibade mumwe nakiba kutte kigenda kisimbuka ekibade mumwe chicha chicha anyenya yesu uya anyenya karuna afanyenya waliwo kitambula waliwo kibawo waliwo kinyenya mumwiri kwa waliwo kinyenya kigenda yesu uya anyenya mukama anyenya mumwiri kwa mumwiri kwa mumwiri kwa mumwiri mumwiri kinyenya kibayo ekikubadeko chikuta chicho chigenda chicho chikubako ekibade chikusombwa chiri kumubiri kwa yesu uya chinyenya waliwo muli okuchocha waliwo muli okuchocha waliwo muli okuchocha waliwo muli okwakatonda omuli okwakatonda gugwo faya chita faya chita faya chita faya chibawo faya chigenda faya chita faya amanyi gago faya chikuta faya chigenda faya chita waliwo omuliro chigenda chisimbuka waliwo omuliro chikubako waliwo omuliro chivayo chivayo chigenda chivayo chibade chibasiba ekibade chibalya chivayo chigenda omuzimu kugenda omoyo kugenda kugenda kubako kubako echoyo chibata
1: ogenna ku
0: yesu uya chijawo ekibade chibasiba
1: ogenna kuona
0: ekibade chikutembaga ekibade chikutewa kawa mwe chikutebye mulunda chikute sendezo faya chibata faya chigenda faya chigenda sendezo bazilemede bwawola tebakusasula bwabanja tebakusasula faya chikuta ekiganye ekikukute olebefuna chikubako olebefuna sendezo chikubako ngoinabe wawola balemede sendezo oinago wawola ngakute sendezo aganye kusasula amanyi gago mungalozo amanyi gago mumikono je amanyi gago amanyi gakarunda gago olwale la kusasula amanyi gakarunda gago waliwe chimuranja waliwo yesu uyo yesu uyo yesu uyo yesu uyo mukama atambula mukama atambula abakubanja bakusasule abakubanja abakubanja obasasule abakubanja babo abakubanja basasula abakubanja mukama kuwasendeza abwe abakubanja mukama kuwasendeza abwe aine banja mukama uyo uyo mukama atambula uyo mukama atambula kwate musa uyo mukama atambula kwate wakawa mwe mukama atambula kwate ruja kula mwe mukama atambula kwate baganda bo mukama tambula uyo tambula mukama tambula yesu uyo tambula kadona patambula na uyo tambula kadona patambula uyo uyo uyo tambula kadona tambula mukama tambula yesu uyo tambula abadeke bisirani bibabako abadeke kisirani ngabulu wotuka oina kisirani nakikutambulirako abadeke kisirani amanyi gako abadeke kisirani chikubako abadeke kisirani chikubako buliwo kula business ebintu babifa buliwo kwata mu kintu chifa abadaka kisirani amanyi gago abadaka jya kisirani ekisirani kikubako ekisirani kikubako ekibade kikusiranya ekibade kikute na kikusiranya kisirani za familia ya mwe abadaka dabale kisirani abadaka kitambo nga kisirani faya chikuta faya chigenda ekisirani chigenda yezu anyenye kisirani echo yezu anyenye kisirani mukama anyenye kisirani karona afanyenye kisirani kibabako kibata Simu kogende Bayo Simu kamunye ya Yesu Nagire chisirani chibabeko Nagire chisirani chibabeko E chisirani chibabako E chisirani chigenda Amanyi kuchisirani Amanyi kuchisirani Amanyi gago kuchisirani Yeza jawa chisirani Chasiba famire Chasiba baganda bo Chasiba vana bo Echisirani chibabako Echisirani chito chigenda Echisirani amanyi kuchisirani Yezu ya chijawo Echisirani chigenda Echisirani gago Gaga amanyi kuchisirani Yezu ya chambla kuchisirani Chito chito chita Chibata chibata chibata Chigenda chibata Chibata yungota Yangwa bayota Bachireta Echisirani Echibaba chibasiba Chiriku mukono go Chiri ku business yo Chiri mu family ya mwe Chiri ku mwana mutasemba yo Olwane yo mukama chijawo Amanyi gago kuchisirani Amanyi gago Bamusiranya Bamusiranya Bamuloga Bamusiranya Olwane yo mukama atambula Yesu wape uyo Chonache bako ya kumwana oyo Chimubako Chonache bako ya kumwana oyo Chimuta Chibako ya kumwana oyo Chimuta Echibane chimugano kukogera Chimuta Echibane chimusiranya Chimuta Echibane chimugano kukola Chimuta Echibane chimugano kutambula Chimuta Yesu uya atambula Mukama uya atambula Chimubako chigenda Chimubako chimuta Echimwadeko Chimuta Echibane chimulumbe Chironga yewa se Echibane chimutuka Echisirani chimuta Echisirani chimuta Chibamu teka ko Echisirani chimuta Echisirani chibamu teka ko Eachikola yendamu liogugo Eachikola Amanji kako kuchisirani Chimute chimubako Eachikola waluwa amanji chimuta Yezu uya atambula Mukama atambula Abalika bichisirani Abalika chisirani nga bache kwa yambulira Bache kwa yambulira Bache kunaza Chisirani chikubako Bache kwa yambulira Walue ya kwa yambulia chisirani Walue ya kwa yambulia chisirani Bache kwa yambulia mu Chisirani Hita mchisirani Amanyi gago Faya chita chifaya chita Chita chita chita Hita kuchisirani Hita masanga zira Nga baka mana kwa yambulia wa chisirani Amanyi gagaruda gago Yezu ya tambula Yezu ya tambula Karuna hafa tambula Amanyi amenye chisirani Amanyi amenye chisirani Chisirani chwa hitamu Chisirani chisibia bibio Faya chita Faya chita Faya chita Faya chita Faya chita Faya chita Faya chita Faya chita Faya chita Faya chita Faya chireta Faya chikuta Faya chikenda Faya kuchisirani Amanyi gago Gaga amanyi gakatonda Gago Yezu atambula Gago Yezu atambula Karuna hafa atambula Amanyi gakatambula Yezu atambula Yezu atambula Amenya amenya chisirani Yezu atambula uyo Yezu atambula uyo Yezu atambula chisirani unawo chiri Amanyi gago Wachimenya amenya Kachi yuza yuza Amanyi gago chita Kibabako Yezu uya atambula Yezu uya atambula Yezu atambula Yezu atambula Yezu atambula Yezu atambula Amenya amenya chisirani Kibata Chisirani Kibasibie Chiri wakawa mwe Chisibia abana be waka Tibasoma Tibagala kusoma Kibakoya Kibalemeso kola Kibalemeso gagawala Kibalemesa Echisirani kibabako Echisirani faya Echisirani bate Nagiro moyo kwa echisirani kubata Faya chibata Kibabako Echibanda chisibia bintu ya mwe Ngate bintu ukako Ibi batu uka ko, temubi funa, biba, kiba kute, kiba sibie, waliwo muliro wa Katonda gutambula amanyi gago gatambula omuliro gutambula Yesu yatambula atambula kisemu kivao ekisiramu kivao ekisiramu wachikoya kumufu ekisiramu kivao kita kisimbuka ba teke dagala kumufu ba teke dagala kumufu ba kunyosa bintu bya mufu ba kwamaza bintu bya mufu ba kwamaza suka za mufu ba yango fire sai yango ta kibata ba kuteka ba kuwa kitu cha mufu amanyi gago ekisiramu kivao kuwa kita ekisiramu kivao kuwa okute bibyo kibata kibaba ko kibata kibagenda kita kisimbuka amanyi gago Yesu yatambula Yesu yatambula Yesu yatambula ekisiramu kibako ekisiramu kigenda ekibale kibate waka murwa lendo desetegerekeka murwa lendo des ezibaluma ngaziba zibasiba enwedde ngazifanagana enwedde sibata enwedde abalika enwedde ngaziba kwata abalika enwedde ngaziba sibye abalika ngazibaluma walwa amanyi kumutwagwa mwe walwa amanyi gago kanona fatambula Yesu ayugume kiri kumutwe Yesu ayugume kiri kutwe Yesu akuda ayugume kiri basibye Yesu uya ayugumya Yesu uya ayugumya ekibade kibatuga ekiri mukifuba Yesu akijayo ekiri kumikolojo Yesu akijayo ekiri kumabiri kumubiri kwa Yesu akijayo ekiri kumagunuko ekiri kumatugo Yesu uyo atambula Yesu uya atambula Yesu uya atambula Yesu atambula Yesu uya atambula kanona fatambula Yesu uya atambula Yesu atambula Yesu atambula Yesu uya atambula Yesu atambula chikubako amanyi gago yatambula Yesu chikuta bayo chikuta chibayo chita chisimbuka Yesu uyo chikubako Yesu uyo chikuta Yesu uyo chibata chibabako amanyi gago Yesu uyo atambula Yesu uyo atambula abalika meje naku chibabako abalika meje kusaberwa chibabako abalika meje kutasonjwa chibabako emeje akwamala emeje kusibye emeje icho chigenda amanyi gago yugumya waliwo kuyugumya kutali kwa bulicho waliwo kuyugumya kukwamate Wanu amanyi gago yawo wanu amanyi gakamuna gago gago gago gago wanu amanyi gakwambala muchisanga cho wanu amanyi gago gago nicho chikuta chike na chisimuka wanu amanyi gago bayo ugome chikubadde ko chikuta bange chikubako kawano chita Yesu ya chijawo Yesu ya chijawo Ekitambo ekitambo kibata ekitambo kibabako ekibaa ekitambo ekitambo ekitambo Yesu yatambula ku kitambo ajawe kitambo katonda wafe amenya kitambo endagano ekitambo ekutuka ekitambo gakyabasiba muleme kukola ekitambo bakibambaza bakiteeka mu kiwato bakibasalakiyingira ekitambo bakibaliisa kyajjira mu nyama ekitambo amanyi gakitwala Yesu yakitwala ekitambo kibabako ekitambo kigenda emmandwa zimenyegeze ekitambo zibata amanyi gago ku kitambo Yesu yajawe ekitambo mugamba ajawe ekitambo Yesu ajawe ekitambo ekitambo kigenda sani agenda we kitambo amanyi gago gatambula yijo ye kigenda kibabako ekitambo ekyokufirizibwa ekitambo Yesu ajawe ekitambo ekikutta ebintu byo ekikutta poloti yo oleme kizimbamu ekikutta poloti yo ekikutta enkulaakulana ekikutta abaana bo Yesu yakijjawo ekitambo kigenda ekitambo kibabako Yesu ajawe ekitambo ekitambo ekyabambala ekitambo kibabako ekitambo kigenda ekitambo kibadde kibbe byammwe ekitambo kibata ekitambo gaga amanyi ku kitambo amanyi ku kitambo ekitambo kya kika ekitambo kyajja yakireeta kiri mu kikapu ekitambo kigenda ekitambo ekitambo ekitambo kibabako ekitambo ekisibe mmere ekitambo ekisibe ebintu byammwe ebyekwata ekitambo ekibalemeseza okutambula abaana bali ewaka nga tebatambula waliwo abaagala okugenda ebweru kikutta entambula zaabwe ekitambo kibabaako waliwo katonda abawa waliwo katonda abajjayo waliwo katonda wuuyo ku kitambo katonda wafe wuuyo ku kitambo Yesu wuuyo ku kitambo Yesu atambula ku kitambo mukama atambula ku kitambo waliwo amanyi gatambula ku kitambo ekimenyamenya ekitambo ekibalemesa ekitambo kibasiba kyagala bako bakumirimu ekitambo kibata kikuterijayo ekitambo ekitambo kunakasi ekitambo kikubako kita kisimbuka ekitambo kucheza fini gaga amanyi ku kitambo wanaye bakikusindikira wanaye bakikuwera ekitambo kigenda ekitambo kucheza kicha kigenda unasubuka ekitambo kita ekitambo kibalo ekitambo kichamanyi kuchitambo chite chisimuka ekitambo amanyi kako kako kako kako amanyi kakatonda kuchitambo chikuwasa chikusiba chikute ekitambo chimubigere ekitambo chigenda ekitambo chisiba makuluko ekitambo chikulemesa ekitambo chikuta ekitambo chitapizilesio ekikusiba kakastoma kuyingirira ekisiba kakastoma chikuta faya kuchitambo faya kuchitambo chivayo chivata chisimbuka chigenda chigenda wechatula wabachiteka wabachiteka wabachiteka waluwa manjika katonda chivavako ekitambo ekibabaddeko kibata ekitambo ekibadde kibayusayusa ekitambo mu woofiisi yo ekitambo ekyo ekibadde kikwebasa ekitambo ekitambo ekitambo kivaayo ekitambo kye babadde bakusuulira ekitambo nga waliwo ekikuteekako oleme kulaba kyakola ekitambo amaanyi gakitwala ekitambo kivaayo ekitambo kivaayo mu linnya lya Yesu ekitambo kikutuka ekitambo kibavaako Yesu akutula ekitambo Mukama akutula ekitambo ekibadde kibaluddeko kumala ebbanga ekyabateekebwako okuva mu buto Yesu akikutulawo ekitambo nga kibamekesa amannyo buli wewe bakomeketa amannyo amannyo gakusiiwa amannyo gakusiiwa waliwo ekibadde ku mannyo bakijjayo ekitambo ekyo kikuta ekitambo nga kikumekesa ekiro olina bye weegaaya olwoto olina by'olya waliwo amannyi ku kitambo kibavaako Katonda afa akutula ekitambo akutula amannyi g'ekitambo Yesu uyo akutula amannyi g'ekitambo kibavaako ekitambo babaddeko ekitambo nga kibatuga ekitambo kibavaako ekitambo ekibadde waka ekitambo ekibadde kibasiba ekitambo ekibadde kibatamisa ekitambo aliko omwoyo gw'ekitambo gukuvaako aliko omwoyo gw'ekitambo ekitambo ky'obwensi kibata kibavaako ekitambo kibata ekitambo nga kisibidde omuntu ku betting amannyi gakijjayo amannyi gakitwala ekitambo ekibabaddeko ekitambo Yesu akijjawo ekitambo kibavaako ekitambo ekiri ewakawa mwe ekitambo ekitambo kikutte batoobo kikutte bakulubo amaanyi gaago ku kitambo amaanyi gaago ku kitambo kibalemesa okusoma ekitambo kikutte ebintu byo ekitambo faya ku kitambo faya ku kitambo faya ku kitambo waliwo Katonda akola waliwo agaba obulamu waliwo Katonda agaba obulamu ekibadde kitte ebintu byo mukita ekitambo kibavaako ekitambo kivaayo bakibasuulira bakibatira mu kifaananyi bakibaletera mu ngoye bakibaleetera ekitambo kivaayo ekitambo kiri wakawa mwe ekitambo oliyabawo ekirawo kirimu ekitambo eriyabawo ekimuli kyagiramu ekitambo oli alina kyeyabawa waliwo alina kyeyabawa waliwo alina kyeyabakusa ekitambo kibavaako ekitambo kyagiramu kasi kiri mu kasi y'abaana bo amaanyi gaawo ku kitambo ekibadde kibasiba ekibadde kibalwaza ekikyo kigenda kisimbuka ekitambo ekibadde kibalemesa okusoma kiri mu kasi y'abaana kiri mu kasi y'abaana kiri mu kasi y'abaana bo kiri mu kasi y'abaana bo ekitambo kibata ekitambo kibata ekitambo kibata ekitambo kibata ekitambo kibavaako ekitambo kigenda kisimbuka Yesu akijjawo Yesu akijjawo Yesu akijjawo Yesu akitwala Yesu akijjawo kibata kigenda kisimbuka ekitambo bakisiba mu kiwato ekitambo kibavaako ekibadde ku mikono gyo ekibadde ku mikono ekibadde ku mikono kikuta kibayo ekibadde kikwata sente zo kibata ekibadde kikwata omubango faya kikuta Yesu uyo akijjawo Mukama uyo akinyeenya Yesu uyo akinyeenya Mukama anyeenya Mukama anyeenya ebibadde mu mugongo gwo waliwo omuntu ng'olumya omugongo olina ekintu ekibadde kikufumita mu mugongo waliwo omuntu gwempulira ng'obadde olumwa omugongo olina akantu ne kajja ne kakufumita mu mugongo Mukama uyo akanyeenya Yesu uyo akanyeenya ke akantu kaba akuteekako ekibadde kijja nga kyekwese mu bulwadde obwo ekibadde kijja mu bulwadde nga bwekwese Yesu uyo akinyeenya ekibadde mu mugongo gwo kikusibira mu mugongo akantu kajja ne kakufumita olwaleero kakuvaako mu linnya lya Yesu kakuvaako mu linnya lya Yesu kakutakati kakutakavaayo kata kasimbuka kata kasimbuka kata kasimbuka Kavayo mugongo, mugongo gukubade gukuruma, omugongo gukubade gukuruma, buli mwe bintu bitambula, omugongo amanyi gago mugongo, gago mugongo, gago mugongo, amanyi mugongo, mugongo waliwa chibayo, mugongo waliwa chibata, mugongo, mugongo, abade ka migongo ajiruma, mugongo chibavako, chibata, chibavako, chibata, chibavako, abade ka migongo na chibaruma, emigongo, chibata, mugongo, mugongo, chibata, chibayo, chibavayo Echangwasa mugongo go Chijayo mlinyera mkawa Yesu Kristu Chivayo mlinyera Yesu Echili kumutuwe go Chijaya chivayo Chivatawa Mumugongo na mkumutuwe Chivavako Echivane chili kumutuwe go mwe Chivasiva chivata Chivaruasa Chivavako Chivata Chivata Amanyi gago Chivavako Chivata Echivane chivaruasa Kumutuwe Kumugongo Chivavako Chivata Echivane kuchifuba cho Yesu ya chinyenya Yesu ya nyenya Yivane mchifuba Chivata Chivata chivavako Chibata bivayo mchifuba, bivayo mchifuba, bivayo mabileta, murubuto bivayo, bivayo, bivayo yezo abijayo, yezo abijayo, yezo jayo mwede murubuto, bivayo kulisa na wabiria, bivayo kuchege mwana wabisika, bivayo vita, bivayo vita, bulidoga ribade murubuto, amanyi galileta, bulivade sima migongo cho, amanyi galileta, galileta, edoga likuwadeko, edivade kumaguluko, edivade kusendezo, amanyi gapo, ita risimbuka. Yesu yalijayo Yesu akuja kedogo Yesu akuja kenda kwele yedogo Yesu akuja kedogo ngalibade kusendezo Yesu akuja kedogo ngabasi basendezo basi basendezo bakusiba kusukawo bakusiba butagagawala Yesu akuja kedogo ngalimaze banga ngali kusibye Yesu akuja kedogo ngabakwata nyingi sayo Yesu akuja kedogo ngabakwata munyingi sayo yakwata musefu yo bakwata kusendezo Yesu akuja kedogo ikuva akolwa lero bulidaga libade kumukusendezo lilita litasendezo bulidaga libade kusendezo eri kutabaka stoma kuja joli amanyi gako kudogo amanyi gako kudogo Yesu alijawo Yesu alikujako Yesu alikujako edogo bali twala edogo linye yosebwa edogo likuvako edogo likuta edogo likuvako edogo ligenda edogo lisibibayo lisimuka webali simba webali teka amanyi kudogo amanyi gago gago kudogo gago kudogo gago kudogo gago kudogo edogo ligwata edogo libayo edogo lisimuka edogo libayo edogo lita edogo libayo edogo lita edogo lita edogo lita edogo lita webali simba edogo lita webali teka libali te edogo lita libayo lisimuka Weri ajira edogo libayo Bile akuwe chinunga chilike dogo Mkama uya musinkana Mkama uya kusinkana Edogo libadeli kusibye Yaga na tuwana mulimu go Likule mesa Faya kudogo Faya kudogo Weri akwese Weri kusibide Faya, faya, faya, faya, faya. Waluwa amanyi gago katambula. Kadona wapa atambula. Yesu atambula, Yesu uya atambula. Yesu uya atambula, Yesu uya atambula. Yesu uya atambula, Yesu uya atambula. Wali waluwa amanyi gago. Yesu uya atambula. Wali waluwa amanyi gago. Katonda, gago, gago. Kanya nye mikolo cho, gago. Bulichibande ko, mikolo chivayo. Bulichibande maguru ko chivayo. Edogo likuvako, isimuka, ita isimuka. Ebande mikutabu kide, bikuta. Bivayo isimuka, bita isimuka. Ebande mikutabu kide, amanyi gago. Katonda gago. Ebande mikutabu kide, bita mukide mulimu go. Bagala kutwala, nita isimuka. Edogo likuvako, buli abanda chakala nye bintu byo. Amanyi katonda gago, likuvako. Ebande bachakala nya, ebande basiba. Yesu uya atambula, Yesu uya atambula, Yesu uya atambula. Ebande bikulosa, bijira mukiroto, bijanga bibebi, bijanga ina ebyana ebito, bijanga ebisajja ebikulu, bijanga mbese, bijanga kapa, bijira mukiroto. Yesu uya bijao, Yesu uya bijao. Amanyi katonda gago, gaga wade kebiroto bibade, bibade balota, olote bintu bikugoba, olote muchibira. Ole Yesu uya bijayo, Yesu abijayo, Yesu abijayo, Yesu abijayo, Yesu abijayo bikuta, Yesu abijayo bikubako, Yesu abijayo binyenya, olote ali muchibira, olote ali ekifo kyo ali muba kusibye. Olote ina wali nga bakusibye. Olote ina wali nga bakubawambye bibyo. Bakujja ko sendezo. Yesu uya kujja kachi gwecho. Akujja kambere yo. Ekibane kitwala sendezo. Ekibane kitetere bibyo. Yo. Chikuwa bugagawo. Faya chikuta chisimuka. Naga man chikuta. kibayo chigeda kibayo chita kibayo chita kibayo chita kibayo chita kibayo chita kibayo chikupa echa kusiba nabakwerabira bakwerabira bakwerabira kumulimu bakwerabira promotion iyo yagerabira bakwerabira yezu akujaka ekintu ekyo kyakwambala yezu akujaka ekintu ekyo kibale kikufaananya obubi eriwa kamaabo yezu akujaka ekibale kikutta ennyumba yo ekibale kikutta ettaka lyo ekibale kikutta abantu abalina okumulako yezu yakijjawo yezu yakijjawo yezu akijjawo amaanyi gaago uyo katonda agaba obulamu uyo akusisinkana amaanyi gaago gatambula yezu yatambula yezu yatambula yezu yatambula akuddiza ebibyo yezu yatambula oddizibwa yezu yatambula kumbago lebatwala ebibyo yezu yatambula bikuddira yezu yatambula atambula bikuddira yezu atambula bikuddira oddizibwa oddizibwa ebibyo lebakutwalako sente ze lebatwala zikuddira obulamu obukuddira yezu yakuddiza akuddiza obulamu katonda agaba obulamu ye mugaati gw'obulamu yezu yakuddiza akuddiza akuddiza abasibe bateebwa abanaku baweebwa engozo zikuddizibwa yezu akuddiza obulamu akuddiza akuddiza tambula akuddiza tambula akuddiza tambula ye mugaati gw'obulamu akuddiza omugaati gw'obulamu uyo akuddiza akuddiza akuddiza yezu akuddiza akuddiza ebyali bifudde mu ggwe byonna mukama abizaawo asumulula katonda waffe asumulula nyiri buyinza mukama atambula awonya mukama atambula asumulula mu nyumba yammwe asumulula baganda babasumuludde mukama agulumizibwe katonda waffe atenderezebwe oyo asumulula oyo awonya nyiri buyinza akola n'oba nitosuubira mukama agulumizibwe mukama atenderezebwe ateeka envumba okubyo byonna byofunye akuddize byonna byofiiriddwa akuwa okubonyezebwa eri abalwadde asumbulule abasibe byonna tubisaba nga twebaza kuba yezu kristu mukama waffe
2: amiina
0: ayi mikayiri omutuukirivu saba malayika
2: tuzibire mu lutalo tulwanamu n'amasitaani
0: tuyamba okuwona emitego gya sitaani w'ettima tukikusaba nga tukwesengereza katonda amufuge era naawe omugabo ejeri omu ggulu sitaani yo ne bamalayika awo bonna ababi basasaniddewo na mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu kulwobuyinza bwai katonda basukkiza omuliro ogutazikira mutima gwa yezu omutukuvu ddala mutima gwa nyaffe ebikira mali ogutaliko kamogo bajulizi ba uganda abatuukirivu omusalaba gwa yezu ogw'obuwanguzi n'ebyaffe byonna omusaayi gwa yezu gutukuume ffe n'abaffe bonna n'ebyaffe kama tusaba omukisa gwo ate gukke ne ku byonna byetugenda okukola mukama tubeereko omukisa mulinnya lya paatiri nerya mwana erya mwoyo omutuukirivu
2: amiina tweyanza tweyanzege dakiika zizina ebulaabi ziri 27 ezakaeta ku 10 ez'amakya ga leero kano akadde twagala kuwuliziganya nammweyo ebyaffe tubisabye mubiwulidde nga tubibasabira kati nammwe mutwongere okutuwa byemwagala okubasabira yita ku ssimu zaffe nooti 7554 83 73 oba eyo nno osobola n'okuweerezako baka obu whatsapp noti 7554 83 73 oba osobola okuba direct ku noti 784 93 02 tujja kuba tukufuna bulungi nnyo weewaawo tutambulirewo tutandikirewo ku dakiika ziizina nti zitambula obudde butambula tuyite mu bwangu kale ok naagambye atya ono ye agambye musomesa na bonna abali mu studio mwebale okuweereza mwebale okutuyigiriza n'okutusabira neebaza omukama olwa byonna byankolera ono yeddaative namakonkoma agambye yeebaza omukama byonna byamukolera era n'agamba nti asaba omukama amuyambe amuvuunusa ebimusoomooza byonna byayitamu. ayongera okusabira abaana be ne bazzukulu be ekirabo ekyamagezi, era asabira n'emirimu gye n'egy'abaana be. Asabira abakristu b'ekibuye Mmengo Kisenyi, Mukama abawe omukisa mirimu gyabwe ne mu maka gaabwe, era n'asabira n'ekereziya gye bazimba basobole okugimaliriza. Asabira abantu bonna abavudde ku kukkiriza Katonda ne basinza ebitaliimu, bonna abasabidde eddaatiiva namakonkome. Weewaawo, kyena munyakito ensenya fama Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. 07554373. Okujjako mpozi nga simanyi ennaku zino essimu yange neefunamu obuzibuzibu naye kati. Weewaawo, kano akadde kakubawuliza ate tulabe engeri gye tugenda mu kitundu kyaffe ekisembayo ky'olunaku olwaliro ku ddakiika zino 30 ezaakayita ku ssaawa 10 eza leero. Ssaawa 10:15:53 tujja kuba tubasiibula.

0: wanna pay.
1: Uliza chenda munyakatanye senya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Chenda munyakatanye senya fama.
2: Ope.

0: ane mokwano kwe
1: Ulijiza chenga mnyakata nyesenya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magesi Chenda mnyakata nyesenya fama
2: Mbaka uri Bande wendi Evila na mokwano kati Nangatawa sindiketi